Mnambithe mna njengomara phana ke umenza umfoko amabizela lo. Haw, Mnambithe 150 kwafela ubala. Laphana kumfana uthi manje sesikhathele lezi insizwe zisikhomela ngento zobaba. Isikhathe umzuzu laphana ke ishumi nesikhombisa libumene ngehora leshumi nambili 17 minutes after 12 o'clock. Amini bebade kumgqibelo kwisabatha abanye bathi ke Saturday namhlanje kumhla ka 13 laphana ke usuku lolu ke olwandulela laphana ke iComprehensive Marathon ezoba kusasa laphana ke esukela ke esuka ke eThekwini ebheke laphana ke eMgungundlovu kulindele ke abantu abalinganisela ku 22,000 laphana ke bazobeke beyingxenye ke yalomqhudelwano ke ngonyaka kwedlule kugcine ke unqotsho laphana ke insizwa ke uTijana ya utete ya hayi ngathi bayahlekisa lamajita uma sebebheke yabo ikakhulukazi babe bamba bezangana naseThekwini yabo sekuthiwa khawazile ashayi umuntu emveni kwalokho hayi uyibona isiziqala zibuka emuva hayi vele ubona ibona umuntu besethi ukurelaxa kancane.

0: sebel siapa pukul?
1: Tapi ada ayunda.
2: Papa ada papa sana. Gua dah pergi. Om busi. Gua kau kau dah bapa.
1: Asma macam apa papa?
0: Gua menyala. Uneziko. Upasi lu kau kau di. Yabonga babunayi ngangazi ngelilanga yophila kanje ngase ngitshethe impilo yami yonke ngodla amaphilisi ngize ngibe
3: nabamkhekayo
4: basazomvuma